okendaka nazelaka ebongo sentiment ba love nangai ofuteli yango ata tike te Ira Chomba le grand gérant tonton Davin Izekola na Los Angeles